Mam jarak busuk kunjing di dalam negara. Masalahnya lagu menaju.